0: A taro wa tatwala a usiri mtelo jus paia saro mai?
1: Taro wa tare.
0: Maro si fomo ya, opau? Taro ya? Iyo menga renga wala abu hoi wala kari wulu fuf.
1: O Paulo
0: kau Paulo mana fono?
2: Dari Fokstage.
0: Kalau fau vive yang salah, salah semua. Jangan fau baik, jangan fau baik. Jj. Yeah, my one. Yeah, my one.